0: KKN.
1: Aduh,
0: selain
1: ya.
0: Kamu, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM
1: ya. Ya, benar sekali. Uh-huh. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu, yes. Kak. Jadi okay. Kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal okay. Jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri, Kak, saya itu apa ya, punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang di
0: nah
1: karena dirasakan sebenarnya. Begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, mm-hmm. tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, ya itu saya tidak terima briefing betul. Begitu.
0: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya. Iya,
1: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan betul. Kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh ya. Saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: Kali ini kita ke kabar menggembirakan. Tadi mau bilang gabar lagi. Kabar menggembirakan datang dari dunia konservasi satwa. Kalau tadi ada kelahiran bayi anak panda, sekarang ada 3 anak harimau Sumatera yang lahir di Attica Zoological Park, Sparta, Yunani pada awal Juli 2026 kemarin. Ketiganya terdiri dari 2 jantan dan 1 betina. Nantinya ketiga anak harimau itu bakal diberi nama yang terinspirasi dari tokoh-tokoh dalam kisah The Odyssey, teman berdua. Wow. Okay. Jadi apa namanya, kita bukan cuma merayakan kelahiran anak manusia ya, tapi kita juga merayakan kelahiran dari satwa, dari hewan-hewan yang dilindungi, teman berdua. Karena ya itu tadi, kita berdampingan, hidup berdampingan dengan alam, hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain gitu ya, termaksud ya itu tadi satwa, teman berdua. Kalau berdampingan dengan makhluk astral ya, ya bisa jadi gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, kamu masih dengerin Sepada Selamat Pagi, teman berdua, bareng saya Nadila, sampai nanti di jam 11 siang.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

teman-teman Perdu ya, mungkin ada di antara kamu yang pengen menyaksikan final FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, tiketnya udah dibuka nih teman Perdu oleh FIFA. Coba kita cek daftar harganya ya. Oke, okay, Indonesia versus Thailand hari Senin nanti tanggal 5 Oktober 2026 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kalau hari dia kan hari Senin ya, jam 8 malam. Berarti kalau hari Senin pesawat pagi boleh dong sampai Jakarta jam 9 atau jam 10. Masih ada waktu malam sore, siang sampai sore persiapan ya. Terus langsung ke GBK teman berdua atau besok berangkat juga boleh. Oke, tapi harus pesan tiket dulu nih. Harga tiketnya teman berdua itu dari harga upgrade Garuda 250.000, Garuda South atau North itu 500.000, Garuda West atau East itu 750.000 dan premium ada 1 juta. Ya, tiket final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand resmi dijual. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Oke, jadi silakan dipesan teman berdua di website resminya FIFA ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia menjadi pemenangnya.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

teman berdua ya, ternyata kejombloan bukan cuma masalah pribadi ya, tapi udah tapi juga sudah menjadi masalah dari pemerintah di beberapa negara, salah satunya adalah Singapura. Kenapa? Karena pemerintah di Singapura bahkan mereka membuat aplikasi kencan untuk warganya yang jomblo, teman perdua. Karena perjombloan itu juga mempengaruhi tingkat rendahnya kelahiran di satu negara, ya kan? Jadi Singapura itu membuat aplikasi kencan untuk warganya, namanya adalah First Date. Jadi First Date ya, bukan model swipe kanan kiri, aplikasi ini justru menggunakan algoritma untuk mencarikan satu pasangan berdasarkan minat, kebiasaan, nilai, preferensi pengguna gitu ya. Untuk tahap awal, First Date ini hanya tersedia bagi pegawai pemerintah Singapura yang usianya 21 hingga 35 tahun. Nah, lalu gimana yang jomblo di atas 35 tahun, Pak? Sepertinya pemerintah udah angkat tangan gitu ya. Jadi bukan swipe ya, tapi dicocokkan. Jadi pengguna mengisi kuesioner, lalu sistem mencari pasangan menggunakan algoritma Gale Shapley. Setiap siklus pengguna mendapat satu calon pasangan lengkap, teman berdua, dengan skor kompatibilitasnya, terus juga deskripsi calon pasangannya, catatan personalnya, dan keduanya punya waktu 72 jam untuk menerima pencocokan itu. Kalau sama-sama setuju, kontak baru ditukar, seperti itu ya. Dan nah, kalau sudah cocok di data, belum tentu chemistry nih teman berdua. Jadi setelah match ya, First Date punya fitur date quiz ya. Jadi untuk memberikan ide aktivitas saat bertemu. Waduh, sampai segitunya ya. Pengguna kemudian diminta memberikan feedback soal kencan mereka. Untuk keamanan, akun diverifikasi lewat SingPass dan profil hanya bisa dilihat oleh pasangan yang diberikan sistem. Oke. Dan algoritma bisa mencocokkan data, tapi chemistry tetap harus diuji langsung. Wow, semoga Indonesia juga ada ya aplikasi kencannya. Sepertinya masalah menjomblo ini bukan cuma masalah kita sendiri, tapi juga harusnya udah jadi tugas pemerintah mencarikan warganya jodoh.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang ngapak, orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Well teman Produe, sebelum kita ke topik di Spidey pagi hari ini, satu informasi lagi. Kali ini teman Produe datangnya dari mana ya? Kalau tadi kan udah ngomongin tentang pemerintah Singapura tuh yang membuat aplikasi kencan untuk warganya yang ngejomblo teman Produe. Ternyata sepeduli itu ya pemerintah dengan kejombloan warganya. Mungkin dikarenakan itu tadi, semakin banyak yang jomblo maka semakin menurun tingkat kelahiran ya di satu negara. Oke, kalau tadi dari Singapura, sekarang kita ke negara bagian California di Amerika Serikat. Itu di California resmi mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur. Ketetapan itu diteken oleh Gubernur California Gavin Newsom pada Minggu 27 September 2026 dan kini dua hari raya umat Islam itu sudah masuk kalender hari libur di California ya. Dan berdasarkan aturan tersebut, sekolah dan universitas dapat meliburkan kegiatan pada kedua hari raya tersebut melalui prosedur lokal yang sudah ada. Sementara pegawai negara bagian yang memenuhi syarat dapat memperoleh kredit hari libur untuk kesempatan tersebut. Dan tentunya teman Produe, penetapan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur negara bagian merupakan keputusan kalender sipil yang mengakui signifikansi budaya hari raya tersebut bagi masyarakat California. Ya, itu adalah bunyi undang-undang yang diteken oleh Newsom, yaitu gubernur ya teman Produe, gubernur California. Dan tentunya, Oke. Jadi apakah kita perlu dengar lagunya Rihanna yang California King Bed teman Produe? Mungkin boleh ya kali pagi-pagi ini teman Produe. Oke. So guys, setelah ini saya akan kembali dengan informasi topik ya yang ada di segmen Spada di jam 9 sampai nanti di jam 10 pagi.

Pro 2. Dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ini, teman Pro 2. Kita di segmen Sepada dengan topik dengan tema budaya dan pariwisata. Topiknya hari ini adalah budaya lokal, kuno, atau justru keren. Jawabannya of course keren dong, karena ada beberapa budaya lokal di Indonesia itu mendunia, teman Pro 2 ya. Beragam budaya lokal yang telah diakui oleh dunia internasional dan tercatat sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Bagaimana kuno gitu ya, malah justru keren. Jadi kekunoan itu malah terlihat sangat estetik, terus juga anti mainstream. Dan kita itu kan kalau lihat yang kuno-kuno itu kayak antik ya, teman berdua. Nah, salah satunya banyak sih sebenarnya ya. Kita mulai dari batik. Jadi kain tradisional dengan motif khas yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Batik sering dikenakan oleh tokoh-tokoh dunia seperti Nelson Mandela dan beberapa lainnya gitu ya, teman berdua. Jadi batik ini adalah salah satu budaya lokal kita yang mendunia begitu. Lalu ada wayang kulit juga. Jadi seni pertunjukan klasik dari Jawa dan Bali ini juga masuk dalam daftar UNESCO sejak tahun 2003 serta dikaji oleh berbagai akademisi dari luar negeri. Saking mendunianya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
6: Okay.
5: Kita nggak bisa olahraga secara
6: maksimal.
5: Intinya tidur yang cukup dulu, tidur setelah cukup. Itu.
6: Terima kasih, Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King, self-reward, ya.
7: Iya, jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self-reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
6: iya.
7: Disalahartikan
6: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
7: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
6: Berlebihan ya, oke. Okay.
7: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
5: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh. Intensitasnya,
6: ya.
5: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
6: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
5: berlebihan
6: itu baru masalah gitu
5: masalah.
6: Ya. Bisa masukkan obat untuk cepat tidur ya.
5: Betul, ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan
6: kita yang
5: menganggap obat itu jadi sumber jadi
6: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
5: Betul.
6: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
7: Mindset,
6: ya. Oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
7: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman.

0: Caca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ca.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Ca. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Produa. Beberapa budaya lokal yang mendunia teman Produa dan juga terdaftar di dalam UNESCO begitu ya. Selain batik, wayang kulit, lalu juga ada angklung. Alat musik tradisional dari Jawa mana nih? Coba angklung. Ayo coba jawab, 1, 2, 3. Yes, Jawa Barat ya. Jadi dia berbahan dasar bambu yang melambangkan kebersamaan dan juga sudah diakui oleh UNESCO. Di tahun berapa coba? Ayo, tahun berapa angklung diakui oleh UNESCO? 2010 ya. Kamu mulai jawab dari situ ya. Lalu ada tari saman. Tari saman dari mana teman berdua? Ya, dari suku Gayo di Aceh yang terkenal dengan gerakan cepat, kompak dan juga penuh disiplin ya. Dan ada gamelan juga, ensemble musik tradisional yang tidak hanya populer di luar negeri tetapi juga masuk dalam kurikulum sekolah musik di beberapa negara seperti Selandia Baru, teman Produa. Lalu ada pencak silat juga, seni bela diri tradisional Nusantara yang resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO juga. Dan keris, nah di tahun 2005 keris atau senjata tradisional Nusantara dengan nilai sejarah dan spiritual yang tinggi ini diakui oleh UNESCO. Lalu ada noken, nah noken apa coba? Tas rajut tradisional khas, yes, Papua yang memiliki filosofi kehidupan dan terdaftar di UNESCO. Dan ada perahu pinisi, seni pembuatan kapal kayu tradisional khas Sulawesi Selatan oleh suku Bugis Makassar juga masuk dalam UNESCO. Dan tari kecak dan tari pendet, seni tari tradisional ikonik dari Bali yang sering menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara juga sudah diakui oleh UNESCO, teman-teman.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
6: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Kemarin produknya beberapa lagi yang dimiliki oleh Indonesia atau budaya-budaya lokal yang dimiliki Indonesia yang juga diakui oleh dunia, yaitu teman produk adalah gamelan. Nah, gamelan ini adalah alat musik ensemble tadi ya, yang menghasilkan nada yang indah, ternyata populer di luar Nusantara. Sayangnya, minat kalangan muda-mudi Indonesia itu berkurang dengan alat musik ini. Sebagai contoh nih ya, di New Zealand School of Music, gamelan itu dijadikan kurikulum tetap. Dan selain itu, di salah satu ruangan pameran museum musik Amerika Serikat juga memajang satu set gamelan. Dan ini jadi PR kita bersama untuk memainkan atau belajar ya, dan melestarikan alat musik gamelan, teman berdua. Lalu ada wayang juga. Warisan budaya wayang ternyata juga udah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Banyak para wisatawan yang tertarik mencoba dan mempelajari seni wayang ini, teman berdua. Dan bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru pun juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat ya dari luar negeri, teman berdua. Oke, jadi banyak hal yang yang keren di dalam Indonesia ini, dalam negeri kita, teman berdua, yang bahkan budaya lokal kita itu sampai mendunia, bahkan juga udah diakui oleh UNESCO. Oke. So guys, terima kasih ya untuk kebersamaan kamu di program Sepada pagi ini. Setelah ini kita bakal ke program selanjutnya, ada Produa Hitlist sampai nanti di jam 11. Jadi kamu boleh request lagu nanti setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: Akan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Selamat pagi menjelang siang teman Pre2. Kita di Pre2 Hitlist siang hari ini. Dan sekarang waktunya kamu untuk merequest lagu yang pengen kamu dengerin pagi ini sambil nyetir, sambil menuju titik lokasi kumpul sebelum hiking maybe, atau mungkin sambil masak-masak ya kan teman Pre2, atau sambil nyuci, menjemur, dan atau cuma rebahan aja, it's okay ya kan. Waktunya untuk me-recharge energi kita di hari libur ini bagi yang libur. Tapi buat yang tidak libur ya, berarti bisa dibilang hari ini merupakan waktu di mana tetap bekerja. Ya mungkin ada beberapa orang yang justru dia juga memanfaatkan waktu libur bagi sebagian orang untuk mencari rezeki atau mencari tambahan ya teman berdua. Okay. Ketiga kita ke requestan ketiga pertama, gimana tuh bahasanya? Tiga pertama requestan, I don't know. Okay, kita ke Sevia dari Tangga yang di request sama Nasya. Hai Nasya, thank you ya. Pagi ini kita lagi prepare nih Nadila mau mendaki. Oh, gunung mana yang mau didaki? Okay, hati-hati ya guys di jalan. Selamat sampai di puncak dan selamat sampai kembali turun ya. Sampai di rumah. Okay, thank you Nasya. Terus selanjutnya dari Putri mau dengar lagunya sesuatu dari Nadif Bahasa Lama. Nadila, thank you. Satu lagi, hai selamat pagi. Ini dari Dinda mau dengar lagunya Unmesh, Andai Kau Datang.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa?

kita ke requestan selanjutnya teman Pro2 di Pro2 Hitlist. Oke, kita bacain lagi ya yang udah join pagi ini menjelang siang. Hai, selamat pagi menjelang siang. Iya. Ini dari Rizky. Rizky mau dengar lagunya Juicy Lucy yang Juicy Lucy yang terserah aja deh Nadila. Oke. Terserah. Coba saya cariin judulnya terserah. Oh bukan ya. Baik hati aja ya. Oke deh. Terus ini dari Dadang. Hai Dadang. Dadang. Mau denger lagunya Dewa 19 yang judulnya Cintakan Membawa Kembali. Oke. Yang pengen join boleh silakan di 0811 456 03 105 di Pro2 Hitlist bareng saya Nadila ya.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita lanjutin lagi requestan selanjutnya. Ini dari Rina, mau dengar lagunya Mita Lestari, Bukan Untuk Dimiliki. Au. Terus ini dari Sofi mau dengar lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
1: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang kak.
0: Rimpang.
1: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar, JSR gitu, juru sehat Rasulullah.
0: Iya, okay.
1: Ya, gitu. Berat-berat. Jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah itu rutin dibuatkan.
0: Diberikan,
1: jadi
0: ya.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam kak dari rumah. Jadi sudah jadi apa ya familiar untuk saya minuman rempah gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini backgroundnya ndak ada apa ya background kesehatan ya.
0: Gak ada sama sekali gitu ya.
1: Gak ada sama sekali.
0: Mbak jamu juga gak ada gitu ya.
1: Gak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
0: Okay.
1: Jadi beralih ke ini minuman herbal.
0: Minuman herbal gitu.
1: Saya seperti itu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Obrolan seru di Pro 2 FM.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
1: Udah At, kamu atur lah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
2: Setuju.
3: Tim B, ketika belajar kelompok.
0: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
1: Betul juga At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
2: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
3: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke requestan lagi di Instagramnya Pro 2 di @pro2palu. Hai, selamat siang. Hai, hai, hai. Ini dari Novi underscore 321. 321. Kayak nama manajemennya tulus ya. Mau dengar lagunya Cinta Kita dari Topati featuring Fabio Asher dong, Nadila, thank you. Oke, siap diputerin. Terus selanjutnya ini dari Lani, mau dengar lagunya Hanindia, Cinta Ini Membunuhku.

0: Ya, kau pernah rasa tidak? Biar cuma di rumah, leher itu sering pengap, baru rupa gampang capek begitu dan...
1: Iya weh, padahal kita ini jarang sekali keluar rumah kalau lagi polusi.
0: Nah, so itu dia. Padahal kalau mau dipikir, udara di dalam rumah itu bisa lebih kotor dari luar ya. Ada debu, asap dapur yang bikin kasihan kita punya paru-paru.
1: Hama, bahaya juga eh. Terus, bagaimana mau baku akal supaya tetap aman dan...
0: Makanya ya, saya itu kalau pagi jendela dibuka, exhaust fan menyala pas memasak, debu dilap pakai kain basah. Sama satu lagi, dilarang keras merokok di dalam rumah. Ini rumah, bukan cerobong pabrik.
1: Sama, bakasi bersih juga itu filter AC le. Jangan cuma rajin semprot pembersih kimia keras. Niat hati mewangi, malu sekeluarga bengek bersama.
2: Bebas polusi di rumah sendiri, udara bersih, paru-paru terlindungi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI PAM.
3: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Rewa Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk requestan selanjutnya. Ini baru aja masuk WhatsApp dari Nadia. Hai Nadia, dia mau dengar lagunya Raimla Ode yang judulnya adalah Dunia Yang Nanti. Dunia yang mana? Oke, okay, terima kasih. Terus satu lagi kita coba cari di aplikasi RRI Digital ya, yang request lagu ini dari Tanpa Batas Waktu dong Nadila, dari Astrid ya. Ini dari Dani 157. Oke, ini orang-orang pada suka ya nama belakangnya angka gitu ya kan. Oke, terima kasih ya guys yang udah request beberapa lagu kesukaan kamu. Yang belum, masih ada waktu sampai nanti di jam 12 siang di 0811 456 03 105.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Teman terbaik kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
3: Okay.
2: Kita nggak bisa olahraga secara
3: maksimal.
2: Intinya tidur yang cukup dulu
3: tidur
2: setelah itu.
3: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
4: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
3: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
4: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
3: Berlebihan ya, oke.
4: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, seperti itu.
2: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya, kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
3: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
2: berlebihan
3: itu baru masalah gitu ya.
2: Bisa
3: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
2: Betul, nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya. Padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
3: masalahnya
2: ya.
3: Di
2: itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
3: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
2: Betul.
3: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
4: Mindset,
3: CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
4: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata, penting.

0: bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
1: Tidak jadi kau bersihin.
2: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
1: Kau mau tahu? Begini
3: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana.
6: Menabung.
7: Menabung juga sih.
5: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
6: Bisa mengatur uang.
5: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
6: E-wallet.
5: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
6: Menahan keinginan belanja.
5: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
6: Top up tabungan darurat.
5: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
6: Lunasi, Kak.
5: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
6: Cara menabung.
5: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
6: Kecerdasan finansial.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Hai. Kita mau bikin apa ini?
2: Mau nyanyi

0: cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
5: Iya.
4: Gimana tanggapan dari kakak
5: sendiri? Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
4: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Kornil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35, ya.
1: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Di mana kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: In love, don't fall in love.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Eh, stop! Lampu merah!
4: Iyo, ditahu juga.
3: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa, eh?
3: Kau mau tahu? Begini,
5: sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Susah punya aset.
8: Iya.
7: Gimana tanggapan dari kakak
8: sendiri? Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
7: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Usaha setiap orang begitu.
5: Iya.
4: Untuk hidup.
5: Saya itu dari nol ya.
4: Dari nol.
5: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Ya, di atas saya lebih banyak yang di atas saya. Ini lebih bagus mana? Maksudnya dengan dia punya tempat restoran yang lebih bagus-bagus itu mewah ada. Tapi saya yakin karena saya mampu.
4: Oke. Okay.
5: Saya belajar terus gitu.
4: Jadi tidak ada kayak melihat. Beda, mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Kalau kita produksi ini ada alat yang digunakan. Ya, meskipun alat yang digunakan beda dengan kita gunakan, gitu. Mungkin yang masih konvensional, gitu. Sih, masih sederhana.
5: Iya.
4: Kemudian yang
5: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan bekas
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Menyapa sepi tanpa kadisimu.
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GET itu sendiri?
2: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
1: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
2: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha, harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu, mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
1: teratur,
2: terorganisir dengan baik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Labyrinth. Do you think

0: lagu Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Batus 5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome, selamat datang ya. Waktunya kita bongkar lagi deretan lagu-lagu Indonesia paling hits untuk minggu ini. Dan yang pastinya paling sering juga diputar. And then paling sering bikin kamu tuh baper sekota Palu. Oke, sekarang penasaran sama 20 tangga lagu favorit kamu. Ada ya di posisi berapakah di hari ini? Langsung saja kita bakalan ulas dari deretan tangga lagu peringkat ke-20 sampai menjadi jawara di minggu ini. Langsung di posisi ke-20. Nah, ini ada Ivan dengan lagu Jangan Paksakan Rindu. Ini beda, emang sih sesuatu yang dipaksa itu bakalan gimana gitu ya. Dan sudah mengantongi 24 pekan di chart kita, dan lagu ini juga terpaksa harus rela turun dari posisi 14. Dan tetap dukung juga terus ya, biar naik lagi untuk minggu depan.

0: di posisi ke-19 untuk satu tingkat posisi sebelumnya, kolaborasi Apik Wijaya 80 featuring Sal Priyadi lewat lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini sudah 25 minggu mengisi chart kita juga.
1: 19

Akhirnya di posisi ke-18 juga, di posisi ini bertahan kokoh solois kesayangan kita Sal Priadi dengan singlenya Tambang Syahdunya, ada titik-titik di ujung doa. Di pekan ke-23 di chart kita,

Lanjut di posisi 17. Oke, kita ketemu barengan sama Vanessa C. Di singlenya Berkaca-Kaca. Ini pemain juga di chart kita beberapa minggu kemarin. Namun saat ini lagu ini bertenjat di peringkat yang ke-17. Lagu dengan masa tahunan terlama minggu ini. Udah pasti 29 pekan on chart ya barengan sama kita. Salut banget buat Vanessa C. And then thank you juga buat yang udah request di program requestan kita.

0: Tanpa berlama-lama teman Pod2, kita bakalan injak di posisi berikutnya, 16 di peringkat kali ini. Jika Valho dengan masih setia menyapa lewat hits remuk di minggu yang ke-20.
1: 16

0: Sekarang kita masuk di peringkat ke-15, pindah ke nomor 15, ada Karya Indah dari Topa TV Coki sama Firdia Asar dengan Bertajuk Cinta Kita yang berhasil merangkak naik 2 peringkat untuk minggu ini.
1: 15 15 15

happy banget untuk satu lagu berikut ini berhasil merangkak juga naik tajam di nomor 14, ada Pedra dengan 100 Hidup Lagi. Teman Prodo, ini paling hits untuk minggu-minggu ini. Bayangkan baru 2 minggu di chart kita tapi langsung melesat dari posisi ke-20 ke posisi 14. Oke, kita dengerin dulu teman Prodo.

0: kita berjumpa dengan posisi 13 kali ini. Di posisi kali ini ada Pamungkas dengan lagu berlirik dalam. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Ini udah sering banget diputar teman-teman, tapi lagu ini masih on chart juga barengan sama kita di minggunya yang ke-13.
1: 13.

lagi untuk peringkat berikutnya 12 di tangga lagu ini, duet Maut Wisnu Santika dan Judika lewat tembang Tak Mendua, ya, di mana memasuki minggunya yang kelima.

kita masih naik satu anak tangga sampai di posisi pertama nanti, dan di peringkat ke-11 minggu ini teman kedua ada Gia Indrawari yang manis banget lewat singlenya 1000 kali di minggu ketiga on chart.

Sayang sekali kita sudah tinggalkan 10 lagu dan masuk di 10 besar. Memasuki top 10 di posisi ke-10 yang pasti minggu ini masih ada Afgan yang sukses melompat dari peringkat ke-13 minggu lalu lewat lagu terbarunya Langit Merah Muda. Ini hits banget juga.

Sekarang di posisi ke-9 juga masih bertahan dengan sangat-sangat hangat menurut saya. Hara lewat lagu Celah di Hatimu di minggu ke-16 ini sudah sempat mencuri hati kamu untuk masuk di jajaran hits Indonesia tiap minggunya. Kita dengerin.

0: aja. Oke, buat kamu yang nunggu-nungguin single berikutnya, kali ini kita langsung luncurkan saja single yang cukup naik 8 peringkat. Ada Maisha Juan yang sudah membuktikan taringnya lewat lagu Kechi dengan judul Kamu Doang di minggu yang ke-9.
1: 8

0: tingkat di posisi ke-7. Nah, kali ini tempatnya sama sebuah kolaborasi Majis Topan Ikonio The Cloud. Jejak langkah yang kau tinggal teman berdua. Oke, kalau pengen dibuntutin, kamu langsung bisa tinggalkan jejak. Kalau enggak, yaudah, pas lewat, hapus.
1: Tujuh.

Oke, okay, naik satu rang tangga di posisi ke-6. Di peringkat ke-6 ini ada sang mantan jawara Raim Laude dengan Bersencah Gurau. Setelah bertahan 3 minggu berturut-turut di puncak chart dan minggu ini 82, dia harus puas berada di posisi ke-6.

0: Kabar kali ini agak lega, teman berdua dihuni sama Celia Grace dan juga Andi Rianto lewat alunan megah Sumpah Mati.
1: Permisi, 5 5 5

yang cukup singkat mengantarkan kita untuk masuk di chart berikutnya. Kali ini kita ketemu di posisi yang keempat. Ada sebuah kolaborasi dari Aruma featuring sama Raim Laude untuk single Ekspektasi yang juga masih terbukti ampuh bertahan di jajaran teratas minggu 16 minggu lamanya.

Okay, kalau saya mau kasih medali, medali apa yang paling cocok? Nah, untuk peringkat yang ketiga, sudah pasti perunggu ya. Jadi mendekati puncak kita masih Ratu Tulus dengan singlenya yang sangat tenang dan juga menyejukkan, apalagi kalau bukan Teh Hijau. Ini dia, di peringkat yang ketiga kita.

tanpa berlama-lama kita langsung ketemu sama posisi jawara kita yang sudah tunggu dari tadi. Untuk minggu ini jatuh kepada unit Emo, ya. Rock modern dari Four Durance, ya, dengan single Emotional mereka. Apalagi kalau bukan Penyangkalan, ini aku banget sih ini ya. Lagu yang sedikit lagi untuk maju ke posisi pertama teman berdua. Tapi entahlah ya, tapi kita bakal coba flashback dulu untuk siapa yang masih menyendat rezeki. Ya maksudnya bertahan untuk di posisinya sehingga lagu berikutnya akan jadi jawara, itu masih tertahan karena lagu ini.

Okay, kita flashback dulu dari posisi ke-20 sampai menjadi jawara untuk minggu ini. Apakah masih sama seperti minggu kemarin? Entahlah. Next, di posisi ke-20 tadi ada Ivan, Jangan Paksakan Rindu Ini Beda. 19 ada Wijaya 80 featuring sama Sal Priadi, Bulan Bintang Gadis Menyilang. Ada titik-titik di ujung doa milik Sal Priadi di posisi ke-18, 17 Vanessa Zansi dengan Berkaca-Kaca, 16 Angie Carvalho dengan single Remuk, 15 Topanti featuring sama Fabio Aster dengan Cinta Kita, Maindra 100 Hidup Lagi. Di posisi ke-14, 13 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, entahlah. Wisnu Santika Judika Tak Mendua. Di posisi ke-12, 11 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali, Langit Merah Muda milik Afgan. Di posisi ke-10, 9 Hara Celah Di Hatimu, 8 Marsha Juan dengan Kamu Doang, Topanti Mario Geklau, Mengapa Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Di posisi ke-6, 5 Sheila Grace featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati, 4 Aroma featuring sama Raim Laude dengan single Ekspektasi, dan Teh Hijau juga kita udah minum. Di posisi ke-3 ada Tulus tadi ya, ada Four Events Penyangkalan. Di posisi kedua kita tahu runner up minggu ini dan yang menjadi jawara, please welcome, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Teman Pro 2 ternyata masih sama di posisi sebelumnya, teman Pro 2. Apakah nanti juga akan ada pergeseran di minggu-minggu berikutnya? Ini PR aku dan juga kalian juga, tolong bantuin kalau bisa masukin chartnya atau listnya di chart requestan kamu. Kamu bisa langsung request aja di 08 1145603105. Kita bersaing yang sehat untuk lagu Indonesia dan juga International Chart mingguan. Okay, terima kasih. Tadi ada belum ya? Sebentar akan ada Kakak Wina yang bakal temani kamu ya di International Top 20, teman Pro 2. Jadi siap-siap ya, kamu bisa pasang telinga kamu untuk dengerin lagu-lagu terbaik kamu dari mancanegara. Baik, pamit dulu, terima kasih, bye-bye.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. And hi, teman Pro 2, here we go again, back with me Erwino in International Top 20 yang bakalan kasih tahu kamu 20 lagu teratas di chart RRI Pro 2 Palu. Langsung aja teman Pro 2, untuk lagu mancanegara, siapakah yang akan menjadi jawara kita untuk minggu ini? Let's start from number 20. In number 20 teman Pro 2 ada Blackpink with Go After 22 Weeks in International Top 20.
1: Number 20.

minggunya yang ke-17 teman Pro 2 dan 4 kali bertahan di posisi jawara. Drop Dead from Olivia Rodrigo minggu ini berada di nomor 19 alias number 19.

0: Oke, teman Pro 2, last week number 8 and this week number 14 alias number 14 teman Pro 2 ada Drake di minggunya yang ke-17 with Janice STFU.
1: Number 14.

0: Never Let Go, teman Pro 2. Aduh, lagu dari Linkshot ini memang selalu enak banget untuk didengerin, dan salah satu lagu yang memang rajin banget untuk di request dan selalu di request oleh teman-teman Pro 2 ada Never Let Go, teman Pro 2, di minggu yang ke-21. Tapi sayang banget karena dari minggu lalu sampai minggu ini masih Calm and Stay aja di nomor 13 alias 13.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini. Pro 2, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Minggu teman Pro 2 bukan waktu yang singkat, ini adalah waktu yang sangat lama untuk Taylor Swift dengan lagunya The Fate of Ophelia ya, sempat juga menjadi jawara selama satu minggu ya teman Pro 2, dan minggu ini menduduki peringkat ke-10 alias number 10.
1: Number 10.

0: gimana nih para ARMY teman Pro 2, karena BTS udah masuk tadi di peringkat ke-12. Sekarang ada lagi nih BTS dengan lagunya Swim di minggunya yang ke-20. Minggu ini berada di posisi ke-9.
1: Number 9.

Oke, teman pro 2, next teman pro 2. Ada perempuan cantik yang suaranya tuh khas banget, penampilannya selalu ikonik. Dan kalau misalnya ada di atas panggung, kayaknya semua orang tuh selalu pengen gitu ngeliatin dia. New Religion, teman pro 2 from Bebe Rexha, number 4. Number 4.

Beyonce teman pro duel dengan Morning Dew di nomor 3. Number 3.

0: banget teman Pro 2 karena Ariana Grande harus turun satu peringkat yang minggu lalu berhasil menjadi jawara kita dan sepertinya minggu ini harus menjadi runner up dengan lagunya Head That I Met You Love Me setelah 15 minggu berada di International Top 20.
1: Number 2.

Oke, teman Pro 2, finally akhirnya kita ke jawara kita untuk minggu ini. Tapi sebelum saya kasih tahu siapa yang menjadi jawara, cuma pengen ngetin aja, jangan lupa untuk request lagu andalan kamu bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia jawara kita untuk minggu ini. Congratulations untuk Taylor Swift dengan lagunya I Knew It, I Know You. Ini adalah soundtrack dari film animasi Pixar dan juga Disney, itu Toy Story. Sudah adakah di antara kalian yang nonton? Kayaknya yang zaman hidupnya seumuran saya kayaknya nonton ya Toy Story teman Pro 2 di era-era ya 90-an lah ya. Ini berhasil naik yang minggu lalu berada di peringkat kedua dan minggu ini berhasil menjadi jawara kita di minggunya ke-12. Oke, congratulations untuk Taylor Swift dan teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah pantengin. Jangan lupa terus selalu dengerin International Top 20 setiap hari Sabtu teman Pro 2 di pukul 15.00. Kalau gitu, saya Erwino. I'll see you next time. Bye.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Bro, lagi ngapain?
4: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
3: Emangnya survival kit penting?
5: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
8: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
7: berarti ada gagal juga.
8: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
7: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, atau tempat yang memang gitu.
8: Tidak, di Gerobak.
7: Oh, di Gerobak. Oke. Okay, wow.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari kertasnya 39.82. Senang sekali Vicky masih bisa temani kamu dari siang tadi sampai sore hari ini. Kita udah di menit ke-20 dari pukul 16. Dan sebentar juga ada Music Planner, itu bisa kamu ikuti di pukul 17 sampai selesai nanti, ya kan? Jadi jangan sampai lewatkan. Kalau tadi kita barusan barengan sama aku dan Cika Wino di chart lokal Indonesia Internasional, semoga bisa kasih referensi dan juga informasi seputar musik, dan kamu bisa dukung terus musik dan juga musisi Indonesia untuk terus berkarya biar makin terkenal lagi gitu ya, single-single mereka makin terinspirasi juga, terutama buat kamu yang selalu pengen dihibur sama lagu-lagu favorit ya. Next time kamu bisa request lagi. Kita bakal lanjut di sore ceria sampai nanti di pukul 17.02.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini,
2: ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
1: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
5: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Demik, nah kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
2: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya enggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu dan teman-teman itu bisa merespon itu.
1: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

152 FM teman terbaik kamu, Elmoro Gam dengan cara yang tepat. Ya sore hari seperti ini teman 52, apa saja yang jadi rutinitas kamu selain berolahraga, jalan-jalan, nikmati suasana sore ya tanpa rasa panas ya. Rada sore sih ya. Agak lumayan sih panasnya tadi, tapi so far untuk sore hari ini mungkin kamu bisa lakukan beragam rutinitas. Oke, mencari titik-titik keramaian ya untuk bisa menghibur kamu ya. Melepas penat selama kurang lebih seminggu dan pastinya hari Senin besok kamu bisa. Hari Senin besok. Lusa itu kamu bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, di halaman depan kantor LPPRRI pun juga lagi rame ini ya. Bukan rame cuma karena parkiran, tapi karena memang ada kegiatan. Oke. Kegiatan yang juga diadakan gitu ya teman berdua. Ini ada para peserta paduan suara gerejawi atau PESPARAWI yang kita kenal kalau di Indonesia. Dan ini menjadi ajang pembinaan mental, spiritual dan juga seni keagamaan Kristen gitu ya. Mulai melalui pengembangan musik gereja. Kegiatan ini diselenggarakan juga secara berjenjang ya kalau di Indonesia. Itu mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat nasional. Itu berada di bawah naungan pengembangan PESPARAWI nasional biasanya atau LPPN. Terutama Kabupaten Agama RI ya teman berdua. Nah, oke. Ini cukup ramai teman berdua. Ya sampai-sampai halaman kita yang begitu luasnya ini hampir terisi dengan kendaraan-kendaraan. Ya kan, dan kayaknya juga menjadi salah satu momen silaturahmi untuk keluarga begitu ya, karena biasanya PESPARAWI itu bukan hanya diadakan di daerah tertentu seperti Kota Palu, tapi juga pada pesertanya biasanya itu hadir dari beragam daerah, baik lintas kabupaten ataupun juga kota, bahkan hingga provinsi kalau skala yang besar begitu ya teman berdua. Ini sebuah apa ya, penampilan paduan suara gitu. Jadi ada apa ya, kalau berbicara tentang PESPARAWI ada kategori-kategori juga sih ya. Mungkin ada paduan suara dewasa campuran gitu ya. Kelihatan sih dari beberapa yang tadi sudah ngumpul-ngumpul juga latihan-latihan gitu ya untuk mempersiapkan menampilkan penampilannya yang terbaik ya nantinya. Dan biasanya kalau kategori utama itu membawakan lagu-lagu klasik sakral hingga kontemporer dengan format tertentu ya, misalnya ada sopran, alto, tenor dan juga bass. Kalau saya cocoknya apa bagusnya ya.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Obrolan seru di Produa FM.
3: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya.
4: Sudah umum, ya.
3: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya, yeah. 2017 pertama kali berdiri, itu bertempat di Jalan Sungai Mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu.

105 Pride FM, teman terbaik kamu. Kayaknya udah di 4 menit dari pukul 17 sore hari ini, teman berdua. Dan sebentar itu kamu bisa barengan sama teman aku lagi ya. Di pukul 19 nanti sampai di pukul 24 nanti di jaga malam. Setelah aku sudah temani kamu di sore ceria, teman berdua. Di weekend kali ini. Nah, sekarang perjalanan kamu ada di mana aja nih? Weekend kali ini teman berdua, tempat wisata yang paling cocok dan juga sudah direncanakan sebelumnya, ya kan? Terus juga ngumpul barengan sama keluarga, ya, ke satu tempat juga. Pokoknya selamat mendengarkan saja kalau mungkin saat ini lagi putar-putar keliling kota Palu. Biasanya di beberapa titik keramaian juga kan masih cukup macet ya, meskipun bukan di hari atau jam kerja. Kadang-kadang rutinitas di sore hari itu masyarakat kota Palu kan bepergian ke beberapa tempat ya, entah untuk berbelanja atau mungkin bahkan mencari sesuatu yang dicari gitu, teman berdua. Kalau sore hari ini titik keramaian pun di halaman depan kantor LPP RRI yang biasanya bukan, yang biasanya itu ada UMKM atau kegiatan-kegiatan yang kita gelar di hari-hari khusus, tapi kali ini ada kegiatan Pes Parawi juga dan cukup ramai di sini, teman berdua. Dan kalaupun lagi dengar juga, selamat sore ya kan, selamat mengikuti kegiatan juga. Ini menjadi momen yang paling penting juga untuk bertemu bersama teman mungkin yang ada di kota Palu, karena sebagian peserta atau sebagian gereja pun juga, kelompok gereja berasal dari daerah atau di luar provinsi ya, atau kabupaten, teman berdua. Oke, masih bakal teman di kamu sampai nanti di menit selanjutnya, dan kita akan kembali bergabung bersama program Satu RRI Palu untuk menantikan siaran religi ya, kemudian juga pemandangan Sunda Maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
3: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.

0: оборотень Тенні.
1: Вау!
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
5: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
4: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya.
5: Oke. Iya.
4: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
5: benar sekali.
4: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi bukan dengan cara hanya berharap terus ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi

0: Oke, kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi ya. Band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga sama
0: gitu, oke
1: okay. Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa suasana
1: betul. Wah, memang hobi kalau nyanyi, hobi
0: emang hobi ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini kita langsung nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, misalnya lingkungannya
1: apa harus patah hati,
0: harus mungkin gitu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
1: feel-nya
0: yang
1: gitu loh, di
0: feel-nya oke okay gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita enggak harus ngalamin sendiri,
0: oke okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi? Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
1: Iya, kan? Hanya ngalamin. Kita ngalamun, bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamun. Iya. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
1: Itu baik lagi, nggak ada modal kok itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
1: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oke.
2: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya anak.
1: Iyalah pas break kita on off sih, Vic. On off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
1: Bukan di Tasik.
0: Oh di Tasik. Jadi
1: Tasik
0: juri
1: pernah jadi juri kita
2: juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena yeah. sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Yeah. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dengan masanya dangdut, bingung juga
0: kan kita. Oh, oke. Rada susah tuh. Iya, iya.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut itu kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja udah kita main aja. Ah, dia hanya asik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut jadi menjadi Britpop kan. Fans-nya ya kan.
1: Brit.
0: Iya. Brit. Brit. Britpop. Kan udah ada hip group kan. Iya, iya, iya.
1: Yeah, yang penting okay. jangan sampai kita nyek ke bawah nanti yeah, kita berubah yeah. lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin yeah. band bersama so, gitu kan.
2: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
1: dari ya. Kuliah
0: setara OVJ bareng, mungkin ya. Ya
1: dari kuliah bareng jadi main sampai saudara jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya yeah, sih iya sih.
1: Gitu.
0: Seru banget Tapi mungkin ada ini enggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish enggak kira-kira kayak wah, semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya yep. gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice, nice.
1: Gitu yeah. aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita yeah. coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita sampai capek.
0: Sampai capek.
4: Sampai capeknya gimana gitu.
2: Dilihat dua separ.
4: Ah iya.
0: Kalau lo mas?
2: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare part.
2: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah.
4: 30 tahun ke depan. Ya,
2: ya, ya. Siapa hidung? Siapa
1: hidung? Siapa?
0: Hidung siapa? 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya.
1: Ya.
2: Ya. Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger nih.
1: Ya, asal jangan Bill Koplo ya.
0: Beda-beda.
1: Kembali lagi.
0: Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
3: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu yeah. ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah enggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan.
0: Yeah.
3: Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
2: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange_jakarta.id.
0: Oke. Okay.
2: Dan YouTube-nya kita ada di sebentar saya lupa.
0: orange.id.
2: orange_jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Orange-nya orange ya.
0: Yap.
2: Itu aja sih.
0: Oke. Okay. Instagram sama, pribadi?
2: Instagram itu tadi. Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin,
2: didengerin
3: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua,
3: YouTube video klipnya juga ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja.
4: Orange aja.
0: Ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Ya
0: di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
3: Hey, sama-sama. Sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
2: bukan ujangan, apa sih namanya
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan.
0: Kayaknya berat banget,
4: berat ya.
1: Filosofi berat ya,
2: sama thank you juga sama
4: udah percaya kita, artinya masih bisa nih
0: gitu. Ya.
4: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
2: Thank you. Buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Sudah.
1: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
2: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi
2: thank
0: buat Renata Bumi.
2: Ya,
0: terima kasih buat Orange. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore, teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kumandang azan untuk maghrib di hari ini menjadi penanda tibalah waktunya kita segera tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah sholat maghrib. Kami bertugas di programa 1, programa 2, serta programa 4, mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib sebagai ibadah yang kita kerjakan wajib dan juga sunnah, diganjar pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa yang kita panjatkan dijabah dalam waktu yang sempurna. Amin, amin, amin, ya Robbal 'Alamin.

kepada Rasulullah. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah

segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rasa. Ya, kau pernah rasa tidak? Biar cuma di rumah, leher itu sering pengap, baru rupa gampang capek begitu dan...
1: Iya, padahal kita ini jarang sekali keluar rumah kalau lagi polusi.
0: Nah, so itu dia. Padahal kalau mau dipikir, udara di dalam rumah itu bisa lebih kotor dari luar ya. Ada debu, asap dapur yang bikin kasihan kita punya paru-paru.
1: Hama, bahaya juga . Terus, bagaimana mau baku akal supaya tetap aman dan...
0: Makanya ya, saya itu kalau pagi jendela dibuka, exhaust fan menyala pas memasak, debu dilap pakai kain basah. Sama satu lagi, dilarang keras merokok di dalam rumah. Ini rumah, bukan cerobong pabrik.
1: Sama, bakasi bersih juga itu filter AC . Jangan cuma rajin semprot pembersih kimia keras. Niat hati mewangi, malah sekeluarga bengek bersama.
2: Bebas polusi di rumah sendiri, udara bersih, paru-paru terlindungi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI PAM.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, wabah Ebola di Kongo tewaskan lebih dari 4.000 orang. Korban tersebut tewas mencapai 4.018 orang, sementara kasus Ebola terkonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi Dokter DR Kongo. Wabah menjadi yang terbesar dan paling mematikan dalam sejarah Kongo, melampaui epidemi Ebola 2018 hingga 2020 dan kini menjadi wabah Ebola paling mematikan kedua setelah epidemi Afrika Barat 2014 hingga 2016. Penyebaran masih berlangsung di wilayah timur Kongo meski pemerintah dan juga PBB telah melaporkan tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah provinsi Ituri. Berita selanjutnya, teman Pro 2, tim sepak takraw putra Indonesia harus puas membawa pulang medali perak setelah kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Jepang pada babak final nomor men's quadrat Asian Games 2026 yang berlangsung di Nagoya City, Mizuho Park, Gymnasium Jepang. Wamenpora Taufik mengapresiasi kerja keras dan perjuangan para atlet di lapangan. Diharapkan pencapaian ini menjadi evaluasi berharga agar para pemain dapat tampil lebih baik lagi pada kejuaraan yang akan datang. Berita terakhir, teman Pro 2, Netflix mengumumkan produksi Wednesday musim 3 telah resmi selesai dengan Jenna Ortega kembali sebagai Wednesday Adams dan Tim Burton sebagai sutradara. Catherine Zeta-Jones, Louis Guzman, Isaac Ordonez, Emma Myers, Fred Armisen, serta sejumlah pemeran lainnya kembali terlibat dalam musim terbaru. Eva Green bergabung sebagai Ophelia Fram, Bibi Wednesday, dan sutradara Morticia. Musim 3 yang menghadirkan Lena Headey ini, James Lance Oscar Morgan, Chris Sarandon, Noah Taylor, dan juga Kidney Moyer. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So teman Pro 2, malam ini aku bakal kasih informasi dan juga lagu-lagu yang cakep ya buat menemani malam minggu kamu di malam hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang sedang berada di perjalanan menuju kafe kah? Karena hari ini malam minggu ya. Dan hati-hati di jalan ya buat kamu yang lagi di jalan. Dan buat teman Pro 2 yang stay di rumah malam ini, it's okay ya, aku bakal temenin kamu ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So teman Pro 2, kita bakal mulai malam ini lagu dari Diskoria dan Berpesta.

0: ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam kali ini di mana Bruno Mars merilis video musik terbaru Dance With Me pada Kamis 1 Oktober 2026. Video tersebut menghadirkan Karol G sebagai bintang utama di mana melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Video musik Dance With Me juga menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars bertajuk The Romantic. Lagu tersebut juga tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut. Dalam video tersebut, teman Pro 2 Bruno Mars tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana romantis. Karol G kemudian bergabung dalam alur cerita yang menampilkan interaksi keduanya secara langsung. Visual dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati. Penyanyi asal Amerika Serikat tersebut kemudian menyanyikan lagu ditemenin sejumlah pemain musik. Dan kita langsung saja dengerin bareng-bareng lagu dari Bruno Mars, Dance With Me.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
0: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
2: Halo Sobat RRI, saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Teman Pro 2, di mana penyanyi Liodra mengumumkan karya terbaru bertajuk Terkunci di Kamu yang akan dirilis pada Jumat 9 Oktober 2026, di mana pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di Instagram resminya. Liodra juga menyertakan keterangan berbahasa Inggris dalam unggahan tersebut, a chapter I've been waiting to share with you, di mana ini tulisan Liodra pada Rabu 30 September 2026. Kalimat itu bermakna sebuah babak yang sudah lama ia nantikan untuk dibagikan kepada penggemar. Liodra juga melanjutkan keterangannya dengan ajakan dan salam kepada para pengikutnya. Dan di mana teman Pro 2 dalam unggahan tersebut, beberapa lagu dalam karya barunya diantaranya Teganya Kau, Harapan Semu, Pura-Pura, dan Bodohnya Aku. Ada pula teman Pro 2, Apa Maksud Tuhan Mempertemukan Kita, Panggil Aku Bayangan, dan Simpan Dulu Rindumu. Dua judul lainnya adalah Pintu Hati dan juga Bucin. Bucin ini lawannya Becusin ya teman Pro 2. Soalnya Bucinnya ada huruf T di belakang ya. Dan satu lagu lainnya Bersamamu tercantum juga sebagai kolaborasi dengan Bilal Indrajaya. Hanya lagu itu yang ditulis dengan keterangan kolaborasi dalam daftar tersebut. So teman Pro 2, kita langsung saja dengerin lagu dari Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAs sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAs di tahun ini yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
0: Info Pro 2.
1: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, 4 musim pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan 4 musim pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi akademi sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pro 2 FM Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau nggak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
2: Halo.
1: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi iya juga sih, setelah di ini sekilas lah ya.
2: Iya, karena brengos aja kali ya.
1: Bener.
2: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian, bagus, itu bagus.
2: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama sama Vega.
1: Oh iya?
2: Yang mirip semua.
1: Serius?
2: Serius.
1: Okay.
2: Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
2: Ada okay. Gua, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
1: Oke.
2: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
1: Oh namanya varian?
2: Namanya varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama, bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya?
2: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
1: Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
1: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Benar.
2: Harus cukup
1: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih, karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
2: Oh enggak.
1: Oh enggak ya.
2: Gak gitu ya. Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
2: Kelima
1: ya.
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: Oke. Okay.
2: Bunga Abadi kan.
1: Yes.
2: 24. Belia itu Denyut 2025.
1: Belia.
2: Alhamdulillah tahun ini dua single
1: udah rilis ya. Di awal
2: rilis.
1: Tahun ada Belia yang
2: betul.
1: Terakhir ngobrol bareng sama Elan.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
2: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
1: Iya, yang
2: gue lihat ya.
1: Benar.
2: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002.
1: 2002 kan?
2: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoynya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Aman. Tapi beda nih, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
2: panggilan, apa? Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
1: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah, jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke. Okay.
2: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah, ada yang manggil Clap. Clappy. Klepto okay. aja ada waktu itu.
1: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
2: Aduh, enggak ya? Baru ya
1: ini
2: baru game juga. Itu baru inget lagi
1: iya kan, itu kan zaman covid juga COVID, gak sih? Iya. Zaman covid juga kan
2: dulu, tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba itu,
2: nah itu
1: iya kan,
2: sama tahu tempe kalau nggak
1: salah. Alright teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clapping, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clapping dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clubby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya.
3: Hmm,
2: iya kan?
3: Oke.
2: Okay. Lu ngeliat itu gimana?
3: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan.
2: Yes.
3: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang

0: ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
0: Apa
1: sampai
0: tuh?
1: Aduh gue lupa judulnya apa ya, lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
0: Oh oke.
1: Ada hill-hillnya gue lupa, bentar gue cari dulu ya. Stranger Things.
0: Susah sih soalnya
1: Running Up That Hill.
0: Mungkin kalau apa?
1: Kate Bush.
0: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
0: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
1: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
0: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Abadi.
0: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke.
0: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
1: Betul. Itu
0: kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke. Okay.
0: Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
1: Yeah.
0: Orang ya bisa menginterpretasin ya, kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya, kayak gitu gitulah makanya.
1: Oh I see, oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
0: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
1: Yes.
0: Itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
1: Oh, Wijaya.
0: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oke.
0: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
1: Oh, I see.
0: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
1: Ah.
0: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
1: Oke.
0: Okay. Jadilah janji bahagia.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
1: denger. Iya, bener.
0: Biarin aja, jebakan aja.
1: Clickbait ya, clickbait ya.
0: Ternyata ya jatuh.
1: Aduh.
0: Ya mewek. Nangis.
1: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
0: Lagu jawaban ya.
1: Jawaban ya.
0: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
1: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
0: Masih dua insan ya,
1: yes, tentang dua insan
0: terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
0: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
1: Oh, dengan okay.
0: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
1: Oke.
0: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gua tangisin juga, kayak gitu.
1: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
0: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
1: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
0: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
1: Oke. Okay.
0: Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan, pasti lah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
1: Betul.
0: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
1: Bener. Oke, okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya.

0: sebenarnya ya.
1: Clickbait, makanya clickbait, ada kan? Orang ada yang komen waktu itu, lupa siapa gitu. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita temen gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita temen. Eh, boleh gua jadiin lagi. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gua, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya. Belia juga, ya sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih? Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu, kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya,
1: sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita. Betul. Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih, harusnya nyitain lagu gampang.
0: Okay. Karena
1: nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti
1: susah,
0: ya.
1: Susah garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Betul kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh, jangan dong. Janji siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman Pro2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia. Music Life Chat.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya?
1: Nah,
0: ya.
1: Iya, itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: yeah. Oke. Okay. Yeah.
0: 007. Iya, yeah, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi itu Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Berlibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar berlibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti dikikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Tapi nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, makanya bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampaikan di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah, insya Allah kan, ketemunya di akhirat nanti. Gitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya?
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
0: Wow, oke, okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke, okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi,
1: tayang. Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan?
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah bener.
1: Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
0: nih. Iya.
1: Iya, era-eranya Dian Pramana Putra, Den Dukun dan lain-lain. Ceseiro kayak gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget lagu, bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album ya.
0: Yes. Okay. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Okay.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Okay.
1: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, vital agama kita kan.
0: Iya bener, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Alright, oke. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Ya tuh teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Juga Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay,
1: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Benar.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang enggak? Iya, enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
0: Benar.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle
1: dengan Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung, kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau gitu ya. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina. Demen okay. aja sama
0: suara yeah, yeah, yeah.
1: Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke. Okay. Si,
1: lagu...
0: Kala
1: Simfoni Cinta, apa ya judul itu lu? Kisah Insani.
0: Oh iya, yeah,
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Kok gak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
0: Oh iya, iya. Iya, siapa tahu ya kan. Ya, gitu. Gak
1: usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Referensinya udah beda. Benar.
1: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya. Album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu dari Vega Andares.
0: Vega Andares benar ditunggu ya secepatnya
1: sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini berarti jadi album pertama lo ya berarti
1: perdana
0: ya
1: debut album yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupannya berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Sebat
1: kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. Yes, 3 ya, bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti. Rio.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru menarik.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Ibaratnya
1: ya sequelnya sih.
0: Bunga Abadi.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Oke. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah enggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, gitu. I see. Oh, kebayang.
1: Bayang.
0: Benar-benar.
1: Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan.
1: Nanti.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya.
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright. Bye-bye.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026.

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, grup idol Miyov bersiap kembali dengan single album terbaru berjudul Go Hard. Pada Senin 12 Oktober 2026, rilisan itu menjadi karya pertama mereka setelah EPL kedua, Bite Now, pada Juni. Miyov ini beranggotakan 5 orang yakni Soin, Gawon, Anna, Narin, dan juga Ella. Kelimanya akan kembali tampil membawakan karya terbaru mereka. Melansir dari laman Star News, agensi The Black Label ini mengumumkan kabar itu lewat media sosial pada 1 Oktober. Single album tersebut dijadwalkan rilis pada 12 Oktober. Single album itu memuat 2 lagu yaitu Go Hard dan Indestructible. Konsep lagu kali ini yang mengangkat tentang kisah pendewasaan. Konsep tersebut berbicara tentang pencarian jati diri dan juga tekanan yang datang saat tumbuh dewasa. Pesan itu juga mendorong anak muda percaya diri dan berani menentukan jalan sendiri.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat membantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Stop, lampu merah.
3: Iyo, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini.
4: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, barusan kita dengerin bareng-bareng lagu dari Kahitna Titik Nadir. Dan entah kenapa teman Pro 2 ada lagu-lagu tertentu yang bukan cuma enak didengarkan ya, tapi juga seperti kayak punya cara sendiri gitu loh untuk menyentuh bagian dari diri kita yang jarang kita ceritakan. Nah, mungkin malam ini ada yang mendengarkan sambil rebahan, ada yang masih bekerja, atau yang mungkin sedang di perjalanan pulang. Tapi kalau kayaknya pulang di pukul 10 kayaknya terlalu cepat ya. Karena malam minggu. Atau mungkin ada juga nih yang lagi sendirian, teman Pro 2 ditemenin sama lampu kamar dan pikirannya udah jalan kemana-mana nih. Orangnya di kamar tapi pikirannya jalan-jalan. Karena memang teman Pro 2 malam itu emang sering banget buat kita lebih jujur dengan perasaan kita sendiri, dimana kalau siang kita bisa biasanya sibuk, bisa ketawa bareng sama teman, bisa ngobrol solo, olah semuanya itu baik-baik aja ya. Tapi ketika malam datang dan semuanya mulai tenang, pikiran yang tadinya kita coba abaikan itu kadang kembali muncul, iya kan? Dan kadang-kadang suka kepikiran, kenapa sih aku bisa sampai di titik ini? Kenapa akhir-akhir ini aku tuh gampang banget capek? Kenapa rasanya aku tuh udah berusaha tapi hidup itu masih terasa berat? Dan mungkin pertanyaan paling dalamnya lagi, sebenarnya aku masih kuat gak ya? Nah, teman Pro 2, setiap orang pasti punya masa ketika hidup terasa begitu berat. Ada yang sedang kehilangan seseorang, sedang menghadapi masalah keluarga, kecewa dengan dirinya sendiri. Ada yang merasa tertinggal karena melihat teman-temannya ini udah punya pencapaiannya masing-masing. Ada juga yang sebenarnya gak punya satu masalah besar tapi merasa lelah gitu dengan semuanya. Dan kalau teman Pro 2 sedang berada di fase tersebut, it's okay. Kamu gak harus punya jawaban untuk semuanya di hari ini, di malam ini. Kamu juga gak harus memaksakan diri untuk selalu jadi manusia-manusia kuat. Karena menjadi kuat itu bukan berarti kita gak boleh merasa lelah. Kadang kuat itu sesederhana tetap bangun dan menjalani hari meskipun hati kita itu lagi gak baik-baik aja, teman Pro 2. Nah, aku penasaran nih teman Pro 2, kalau malam ini kamu bisa nih jujur sama diri kamu sendiri, apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan? Apakah kamu sedang happy, sedang lelah, atau sedang kehilangan seseorang, atau mungkin sedang bingung nih menentukan arah hidup? Bisa dong langsung saja ke WhatsApp kita di 0811 456 03105. Gak perlu cerita panjang-panjang, cukup tulis aja dikit-dikit ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang sedang berada di titik paling rendah, ingat satu hal, titik terendah bukan berarti titik nadir, bukan berarti titik terakhir. Kamu boleh berhenti sebentar, istirahat, menangis juga boleh tipis-tipis. Menangis satu bulan sekali tuh it's okay teman Pro 2. Boleh mengakui bahwa hari ini juga kalau kamu sedang gak baik-baik aja, tapi jangan merasa bahwa keadaan hari ini tuh akan selamanya seperti ini. Hidup itu terus berjalan teman Pro 2. Masih ada banyak hal yang belum kamu temui, masih banyak orang yang belum kamu kenal, ada tempat-tempat yang belum kamu datangi, dan ada juga nih cerita yang belum selesai kamu tulis. Jadi malam ini kalau satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah bertahan, it's enough teman Pro 2, pelan-pelan aja. Gak perlu membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang punya waktunya masing-masing, dan mungkin suatu hari kamu juga nanti akan melihat kembali dirimu yang sekarang dan berkata terima kasih karena waktu itu kamu udah milih bertahan. Dan teman Pro 2, malam ini Milia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 kita bakal deep talk bareng ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Teman Pro 2, malam ini kita mau ngobrolin tentang satu hal lagi nih yang mungkin pernah kita rasakan tapi jarang kita ceritakan, tentang saat kita itu berada di titik paling rendah dalam hidup. Ada masa ketika kita merasa semuanya ini berjalan tidak sesuai harapan, sudah berusaha tapi hasilnya itu belum terlihat. Sudah mencoba bertahan juga tapi rasanya semakin lelah, bahkan untuk sekedar bangun dan menjalani hari pun kadang-kadang terasa berat. Dan yang paling melelahkan bukan selalu masalahnya, kadang yang paling melelahkan itu adalah harus terlihat okay di depan orang lain. Kita tetap bercanda, tetap bekerja, tetap membalas pesan, tetap bertemu orang-orang. Tapi di dalam diri kita itu sebenarnya kita sedang bertanya, kalau aku berhenti sebentar apakah semuanya akan berantakan? Nah, teman Pro 2, setiap orang punya titik nadirnya masing-masing. Asik. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, kehilangan seseorang. Ada yang sedang berjuang dengan pekerjaan dan juga pendidikan. Ada juga yang mungkin sedang mempertanyakan dirinya sendiri, ya kan? Dan teman berdua, pernah gak sih kamu tuh juga udah merasa baik-baik aja nih? Udah merasa berhasil move on? Tapi tiba-tiba ada satu lagu, satu tempat, satu bau, satu aroma. Satu aroma parfum atau bahkan satu kalimat yang bikin kamu tuh mengingat kembali seseorang. Padahal udah lama nih, udah kamu tuh merasa udah gak nunggu, udah gak cari tahu kabarnya, bahkan mungkin udah gak punya alasan lagi gitu untuk kembali. Tapi kenapa kenangannya itu masih ada? Nah, mungkin ternyata melupakan seseorang itu bukan perkara menghapus namanya dari kepala ya. Kita bisa menghapus foto, bisa hapus chat, blok sosial medianya, bisa membuang barang-barang yang mengingatkan kita kepadanya. Tapi kita itu gak bisa gitu, bisa menghapus pengalaman yang pernah kita jalani. Karena mungkin orang yang pergi dari hidup kita itu mungkin saja ya, tapi cerita tentang mereka pernah menjadi bagian dari hidup kita itu ya. Dan itu mungkin sebabnya teman Pro 2, ada beberapa orang yang sebenarnya udah lama nih gak kita temui, tapi ketika namanya disebut kita itu masih tahu bagaimana cara mereka ketawa, bicara, senyum. Kita masih ingat obrolan kecil yang dulu terasa biasa aja. Bahkan kita masih ingat gitu tempat pertama kali bertemu. Bahkan mungkin juga masih ingat bagaimana perasaan kita ketika bersama mereka. Lalu pertanyaannya, apakah kita benar-benar harus melupakan? Atau sebenarnya kita itu hanya perlu belajar menerima bahwa seseorang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Karena mungkin tujuannya itu dari proses melepaskan itu bukan membuat kita lupa, tapi membuat kita bisa mengingat tanpa merasa harus kembali. Kita bisa mengingat seseorang tanpa berharap dia datang lagi, bisa melihat foto lama tapi tanpa ingin mengulang semuanya ya. Bisa dengerin lagu yang dulu menjadi lagu kalian ya. Tanpa merasa dunia itu kembali runtuh. Dan mungkin itulah bentuk sembuh yang sebenarnya, bukan ketika kita itu udah gak ingat sama sekali, tapi ketika kita bisa mengingatnya dan berkata, ya itu pernah menjadi bagian dari hidupku, tapi sekarang hidupku harus tetap berjalan, bukan? Nah, oke deh teman Pro 2, rindu itu bukan berarti harus kembali ya, mengingat juga bukan berarti harus memiliki lagi. Dan love someone yang udah gak bersama kita itu juga bukan berarti kita harus berhenti mencintai diri sendiri. Karena mungkin pada akhirnya kita gak benar-benar melupakan, kita hanya belajar menempatkan kenangan itu di tempat yang tepat di masa lalu dan membiarkan diri kita berjalan menuju masa depan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Marka.

dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati. Secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam

Teman Pro 2, gak semua orang yang pernah hadir dalam hidup kita ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Ada yang datang untuk datang menemani perjalanan kita, ada yang datang untuk memberikan pengalaman, ada juga yang datang membawakan bahagia, dan ada juga yang mungkin meninggalkan luka, tapi semuanya pernah menjadi bagian dari cerita kita. Jadi kalau sampai malam ini masih ada orang yang belum bisa kamu lupakan, gak apa-apa, jangan paksakan diri untuk menghapus semuanya dalam satu malam. Pelan-pelan aja teman Pro 2, mungkin suatu hari nanti nama itu masih akan kamu ingat, tapi rasanya itu udah jauh berbeda. Gak lagi membuat dada sesak, gak lagi membuat kamu ingin kembali, hanya menjadi sebuah kenangan yang pernah ada, dan ketika hari itu datang mungkin kamu akan sadar, ternyata kamu itu bukan gagal melupakan, kamu hanya berhasil berdamai. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang berhasil kita lupakan, tapi tentang bagaimana kita tetap bisa melanjutkan hidup setelah kehilangan. Jadi teman Pro 2, kita sedang belajar melepaskan, semoga ya semuanya menemukan tenang. Untuk kita yang masih menunggu dan kamu yang masih menunggu, semoga kamu menemukan keberanian untuk menentukan langkah ke depannya. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang berusaha mencintai diri sendiri lagi, semoga kamu gak menyerah ya. Dan teman Pro 2, berhubung ini udah di penghujung jaga malam, so Melia pamit dari jaga malam kali ini. Terima kasih teman Pro 2 udah dengerin malam ini, dan juga terima kasih udah menemani Melia di malam hari ini. Dan apapun yang kamu sedang hadapi, semoga besok terasa sedikit lebih ringan ya. Jangan lupa istirahat teman Pro 2, jaga diri, dan kalau hari ini belum menjadi hari terbaikmu, gak apa-apa, kita masih punya hari esok untuk kita coba lagi. Melia pamit, bye-bye.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
1: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
2: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
1: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
2: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
3: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
0: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Paluh Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya untuk hari ini melalui frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

0: Sampai besok ya.
1: Oke.
0: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
1: Sip.
0: Janji ya.
1: Iya, janji.
0: Janji kelingking dulu.
2: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepati kan hari ini?
3: Terbaik kamu.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: 2.
1: Wasnio Intro 2. Intro 2.
2: Selamat pagi, kita kembali di informasi pilihan Info Bro 2 dari dunia olahraga. Saya kembali alami awali tim nasional Inggris berpesta gol membungkam Kroasia matchday ketiga UEFA Nation League Grup 3. Pertandingan tersebut juga berlangsung di Stadion HNK Rijeka pada hari Sabtu 3 Oktober malam hari. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 juga menjadi target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Konsumsi rumah masih atau rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Dan selanjutnya informasi penting lainnya, Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan juga menengah IKM, fashion dan juga kriya merancang produk berdasarkan kebutuhan pasar. Pelaku IKM perlu memahami karakter dan juga preferensi konsumen sejak tahap awal perancangan produk. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita juga mengatakan pengembangan produk perlu semakin berorientasi pada kebutuhan pasar. Dan menurutnya desain memiliki peran penting dalam proses pengembangan produk yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Sebagai bagian upaya, Kemenperin melalui BPIFK juga penyelenggarakan kick-off desain kanvas dan juga desain maker 2026, 17 September 2026. Kegiatan dilaksanakan secara hibrida di auditorium BPIFK di Bandung, Bali. Dan juga kegiatan tersebut mengusung tema Read the Market, Design the Product, menjawab kebutuhan konsumen melalui desain. Demikian informasi pilihan dan sejumlah informasi penting menarik lainnya bisa Anda akses melalui rri.co.id. VK bertugas, selamat pagi.
3: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Teman ini suasana pagi kamu lagi barengan sama Peggy pagi hari ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Bangun ya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang kurang sehat ataupun juga sakit, semoga lekas disembuhkan. Amin ya. Terus juga yang lagi berulang tahun diperpanjang lagi umurnya. Kira-kira rencana ke depan mau seperti apa? Jadi jangan hanya sekedar didoakan juga, tapi tetap berusaha ya, mewujudkan gitu. Kemudian juga yang punya rencana, jangan hanya sebatas wacana gitu, tapi mulailah untuk bergerak pagi hari ini. Wake up, kita bangun semangat pagi hari ini untuk memulai hari dari Minggu. Nah, aku present satu single dari The Box Tadulako, kita buka karena masuk di rekomendasi untuk Aircraft juga ya, tahun 2022, dan kamu sering dengar ini. Ini dia.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

105 Brindu FM, teman terbaik kamu. Nah, untuk pagi hari ini kita punya gambaran juga mengenai cuaca terkini ya, teman Brindu, terkhususnya mungkin yang saat ini berada di wilayah Kota Palu ya. Mungkin sebagian aktivitas atau rutinitas kamu akan difokuskan di beberapa titik untuk di Kota Palu sendiri. Namun untuk hari ini, meskipun kita masih menantikan kehadiran hujan ya, teman berdua, tapi kondisi hujan pun juga ini terpantau kemungkinan juga akan terjadi di beberapa wilayah ya, meskipun dengan intensitas yang ringan ataupun juga kecil. Ini kalau kita lihat juga melalui updatean Badan Perakiraan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, ini terpantau di wilayah Palu Utara ya. Ini diperkirakan juga hari ini kondisi hujan dengan suhu rata-rata diperkirakan 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ya, kemudian juga terlihat di wilayah Taweli juga masih tampak diperkirakan dengan kondisi yang sama, hujan ringan kemudian juga multicolore dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Namun tersisa wilayah-wilayah seperti di Kota Palu sendiri ini tampak akan berawan saja, terutama untuk wilayah Palu Timur ya. Kemudian juga saya lihat Palu Barat juga terpantau, Palu Selatan, kemudian juga Ulu Jadi, daerah Tatanga itu masih tampak berawan pagi hari ini, teman berdua. Dan kamu pun juga bisa memfokuskan rutinitas kamu di wilayah Kota Palu, masih aman-aman saja pagi hari ini, bisa berolahraga ya.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Betul, tergantung keadaan.
7: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
6: Gimana
7: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Bang gitu?
6: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
7: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu selain berolahraga. Ada rutinitas lain yang saat ini kamu ingin kerjakan, teman berdua. Saya bahasnya mungkin pilih yang lebih dekat dulu, misalkan di rumah kamu gitu ya. Apa yang perlu ditata gitu kan. Ya, misalkan udah kepikiran pas pulang kerja kemarin, jadi kayak lihat kayaknya kursi paling cocoknya tuh di sudut sini, bisa biar kesannya tuh lebih hidup ya. Kemudian juga melihat sisi akses gitu ya, mana yang lebih mudah atau lebih tepat atau lebih dari segi pencahayaan atau kategori-kategori lain yang memungkinkan kamu menentukan sisi-sisi tertentu sih. Oke, atau mungkin kembali bermain ya bersama hewan peliharaan gitu ya, mengurus, mengajak jalan-jalan atau olahraga bersama, atau kemudian juga ada rutinitas lain, berkebun ya kan, meskipun dengan lahan yang seadanya gitu ya, kalau orang itu seiprit ya, tapi itu punya peluang yang luar biasa gitu, kayak ya udah sedikit memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu kan, di saat lagi butuh penghematan gitu ya. Ya misalkan di depan rumah itu bisa kali ya ditanami tomat ya, bisa ditanami rica ya kan, sambal ditanami yang lainnya, rumput ya, biar lebih hidup aja gitu teman berdua. Jadi kan kayak nambah suasana gitu ya kan, itu kayak disambut. Misalkan baru bangun pagi kemudian kamu keluar rumah dan terus lihat halaman itu tertata rapi di sudut-sudut yang tepat, itu ada penempatan misalkan kursi ya kan, jadi tinggal ditambahin ada kolam-kolam juga, itu kayak paling enak banget nikmati suasana pagi itu seperti itu. Jadi pas bangun pagi udah lihat si siapa gitu ya, biasanya kan kalau pelihara ikan yang besarannya sekian itu dikasih nama siapa gitu. Jadi ngomong sendiri sama hewannya gitu ya, atau sama ikannya gitu ya. Oke, jadi sambil ngeliat gitu. Tapi hati-hati gitu, habis dari situ bisa ngecek gitu. Masih normal kan, masih normal ya. Oke, kemudian juga mungkin mendengarkan musik menjadi salah satu pilihan juga teman berdua. Musik yang seperti apa untuk bisa nambah suasana di rumah kamu tuh makin hidup ya, selain tadi melakukan penataan yang tepat pada barang-barang tertentu, mendekorasi ya, bahkan mungkin ada yang tengah berencana untuk bisa merubah struktur bangunan gitu kan, nambah atau renov ya kan. Ada gak yang punya rencana untuk merenovasi rumah yang tadinya satu lantai tiba-tiba jadi 10 lantai gitu ya? Enggak ya. Ya maksimal orang biasa tuh renov kalau umpamanya pengen bertingkat itu ya maksimal 2 lantai ya, disesuaikan juga dengan struktur tanah dan juga bangunan di sekitar mungkin ya. Saya bukan pakar tapi kebanyakan artikel mengulas soal itu juga. Misalkan pengen buat apa ya, rumah minimalis tapi 2 lantai. Ya. Kemarin bukan kemarin sih, tiap hari malah lihat ya tetangga aku ya kan, gak usah disebutin. Lagi pula sangat menginspirasi gitu, mungkin sobat ngeliat juga pas proses pembangunan gitu ya, mulai dari fondasi ya, tentunya kalau umpamanya sekelas KPR sekelas BTN gitu ya, mungkin ya tipe 3A6 kemudian dibikin bertingkat apakah cocok atau tidak, kemudian juga struktur bangunannya menggunakan cakar ayam di bagian mana gitu biar lebih tahan gempa ya, karena kita mengingat bahwa di sebagian wilayah Indonesia termasuk di kota Palu dan juga wilayah Sulawesi lainnya itu bisa saja berpotensi jadi gempa. Makanya ketika ingin perencanaan untuk membangun hunian sebaiknya dipertimbangkan dengan matang begitu ya teman berdua, untuk kekuatan bangunan itu sendiri gitu, biar nggak fatal gitu nantinya. Jadi ruang minimalis 2 lantai cocok bagi keluarga yang membutuhkan ruang lebih banyak gitu ya, tapi
memiliki lahan terbatas ya, dengan membangun secara vertikal misalkan, kebutuhan kamar tidur, ruang kerja maupun juga area keluarga itu dapat terpenuhi tanpa memperluas tampak bangunan gitu ya teman berdua. Jadi mungkin kami bisa cari juga inspirasi-inspirasi lainnya. Ada dana-dana khusus gitu ya. Pemilihan dana rumah minimalis 2 lantai sebaik itu disesuaikan juga dengan latar lahan dan juga jumlah penghuni ya. Oke, kalau dihuni 100-an orang. Oke, kemudian lahan selebar 5 meter cocok juga untuk dana 2 kamar ya, dengan konsep ruang terbuka, sedangkan lebar 6 meter itu dapat mengakomodasi 3 kamar begitu ya teman berdua. Selain referensi bacaan ataupun juga artikel yang kita ketahui, sebaiknya kamu bisa nanya tetangga kamu ya kan, bangunannya seperti apa sih gitu, kemudian tanyain gitu, terinspirasi itu dari mana ya kan, tingkat kekuatannya terus kayak seperti apa, kok kelihatannya bagus gitu ya, pengen buat juga tapi dengan apa desain yang berbeda gitu. Terus juga mungkin sudah mulai ini nih ya, komunikasikan juga tukangnya siapa gitu kan. Kalau sekarang kan sudah ada juga nih tukang-tukang yang melakukan pekerjaan secara profesional, jadi bisa komunikasi langsung begitu ya, agar bisa memperhitungkan apapun yang menjadi kebutuhan dasar untuk hunian rumah 2 lantai gitu ya. Kali aja mungkin ada yang terinspirasi, oh iya Fek, saya lagi rencana nih. Dan kita mau bisa berbagi barengan sama aku juga untuk pagi hari ini. Kita masih di Selamat Pagi Teman Berdua sampai nanti di jam 11 ya teman-teman berdua. Next ada Run Again, Kulakukan Semua Untukmu. Ini dia, Check This Out.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: BRT marketing untuk 13 outlet.
8: Iya kak.
7: Saya rasa itu tidak mudah ya.
8: Iya.
7: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
8: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
7: Lebih ke promosi gitu.
8: Iya,
7: ya?
8: Promosi.
7: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya. Biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu.
8: Siap.
7: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
9: Baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
7: Senyum.
9: Iya, harus bisa senyum.
7: Sopan
9: dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
7: Dasar ya,
9: senyum,
7: sopan, dan ramah.
9: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
7: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
9: Nah itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli, nah, itu kita lakukan pendekatan.
7: Oh itu tadi, biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani, ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
9: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh?
1: Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
1: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
3: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bakal kuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
2: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
4: Tapi kamu punya makanan tadi, kamu sudah bayar, Kak?
2: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
8: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
7: Terapis.
8: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam. Bisa juga dibilang untuk refleksi juga, dengan herbalis juga, gitu.
7: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
8: Betul.
7: Yang fase pengobatan bekam,
8: yeah.
7: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
8: suplemen ya.
7: Atau suplemen gitu ya.
8: Iya.
7: Herbal-herbal
8: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
7: Tapi itu secara rutin.
8: Betul. Nah,
7: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
8: betul,
7: kan.
8: Betul,
7: melihat,
8: betul.
7: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
8: Betul.
7: Menyembuhkan orang.
8: Betul.
7: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
8: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk membantu. Bisa sembuh karena. Okay, okay. Siap.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Tegap, maju! Come on!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Pro2 FM.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insyaallah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Bro, lagi ngapain?
3: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
2: Emangnya survival kit penting?
4: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sana gitu teman Produa.
7: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
8: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.